RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Masih dari kawasan Tasengkapura nomor 23 Jayapura, nah teman pro 2, tepat di pukul 7:47 waktu Indonesia Timur, masih dengan lagu-lagu terbaik ya. Dan pastinya ada informasi-informasi ringan yang dihadirkan ke ruang dengar teman pro 2 di suasana pagi hari ini. Nah teman pro 2, untuk info ringan yang pertama datang dari dunia sepak bola. Persipura siap tampil mati-matian saat menghadapi Adi Aksa FC Banten. Persipura Jayapura siap tampil mati-matian saat menghadapi Adi Aksa pada babak playoff promosi yang akan berlangsung di Stadion Lukas NMB Kabupaten Jayapura, Papua pada hari Jumat 8 Mei 2025. Bermain di depan publik sendiri menjadi modal penting bagi tim berjuluk Mutiara Hitam ini untuk meraih kemenangan. Kata pelatih Persipura Jayapura Rahmat Darmawan di Sentani pada hari Kamis, semua pemain dalam kondisi siap bertanding dan yang paling prinsip ialah bagaimana pemain bisa menikmati pertandingan. Dia juga meminta kepada anak asuhnya untuk tetap mengontrol emosi, menjaga psikologi dan tidak terlalu tegang selama pertandingan. Di sisi lain, Rahmat Darmawan menilai tim Adi Aksa memiliki trio yang paling berbahaya pada lini depan sehingga ini perlu diantisipasi dengan baik. Ujarnya, untuk itu saya berharap semua taktik yang telah dilatih bisa diterapkan oleh pemain untuk meredam lini serang Adi Aksa. Pemain Persipura Jayapura Ruben Sanadi meyakini Mutiara Hitam akan menuntaskan pertandingan dengan hasil positif di depan pendukung yang akan hadir sekitar 32 ribu orang. Katanya, saya yakin pertandingan besok akan kami menangkan dan kami bisa naik ke Liga 1 Indonesia. Dia menambahkan semua pemain akan berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi tanah Papua dan untuk masyarakat Papua yang terus mendukung Persipura Jayapura. Nah teman pro 2, yang pastinya ya, kita semua berharap Persipura kembali ke Liga 1 dengan memenangkan pertandingan hari ini berhadapan dengan Adi Aksa FC Banten ya. Yang pastinya sebagai penonton, sebagai supporter setia, sebagai supporter sejati, ada beberapa hal juga yang harus kita ingat teman pro 2 sebagai supporter sejati. Dan kita harus tunjukkan yang pertama, loyalitas sebagai supporter terbaik dengan cara tidak mengujar ya, menghajut ya, hal-hal yang berbau positif, negatif ya kepada tim lawan, dan jangan ada rasis ya. Kita harus buktikan bahwa Persipura tim kebanggaan kami dan pastinya akan didukung dengan sportivitas yang tinggi dan menunjukkan kepada dunia, menunjukkan kepada semua orang bahwa supporter Persipura merupakan supporter terbaik di mana akan selalu menjunjung tinggi sportivitas saat mendukung tim kebanggaan kita Persipura Jayapura.

0: Masih dari kawasan Tasengkepura nomor 23 Jayapura. Nah teman pro 2, kalau bicara-bicara soal Persipura dari timur hingga selatan, barat, utara, untuk anak Papua pasti Persipura selalu di hati ya. Dan pastinya teman pro 2 ya, hari ini tuh pokoknya Heni yakin Jayapura ini akan ramai banget ya. Persipura akan bermain di lapangan Lukas NMB. Dan buat kamu teman pro 2 yang tidak sempat mendapatkan tiket, ada beberapa titik-titik yang sudah disediakan oleh pemerintah provinsi Papua ya, membuka nonton bareng di mana kamu bisa menyaksikan siaran langsung pertandingan tim kebanggaan kita Persipura Jayapura ya. Jadi Hen mau bilang buat teman pro 2, buat kami yang terdapat tiket, buat kami yang tidak sempat hadir di Stadion Lukas NMB, jangan kecewa karena pemerintah sudah menyiapkan nonton bareng untuk setiap penggemar Persipura di sudut kota Jayapura. Ada 3 titik yang sudah disiapkan dan bisa teman pro 2 pergi dan juga langsung saksikan pertandingan antara Persipura versus FC Banten ya. Adiaksa Banten FC, teman pro 2 maksudnya ya. Dan gimana teman pro 2 perasaan kamu hari ini? Pagi hari kamu pasti bakalan lebih semangat ya, karena hari ini tuh pasti bisa membuat teman pro 2 bersemangat karena hari ini tim kebanggaan kita bakalan main Persipura Jayapura. Sebelum kita bahas lebih lanjut teman pro 2 ya, Hein kasih info juga buat teman pro 2 sebentar di pukul 8 waktu Indonesia Timur ya. Ada program acara juga yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar kamu semua di pagi hari ini terkait seputaran Piala Dunia. Jadi tetap ya, Hein mau bilang buat kamu stay tune di 90,1 MHz.
1: FYI for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
2: Aku nih takut ketinggian.
1: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
2: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
1: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
2: Iya.
1: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
2: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
1: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
2: Takut ah.
1: Ah, pramugarnya cantik-cantik loh.
2: Masa sih? Di situ ada.
1: Iya.
2: Yaudah, ayo.
1: FYI for Yay Info.

Masih dari kawasan Tasengkapura nomor 23 Jayapurana, teman perdua tepat di pukul 7:58 waktu Indonesia Timur ya. Dan pastinya teman perdua sebentar tepat di pukul 8 waktu Indonesia Timur bakalan ada siaran podcast bola ya, yaitu dengan topik euforia Piala Dunia ya. Dan akan menghadirkan narasumber ya yang hebat juga, pastinya ada kakak Ramdan YPC. Buat teman perdua siapa yang gak kenal dengan kakak Ramdan ya, salah satu anak muda kreatif yang menjadi komentator bola, komentator sepak bola ya di, untuk Indonesia Championship ya, tepatnya di Liga 2. Dan akan dipandu ya oleh kakak Irma Suryani ya, kakak kita yang satu ini nih, pokoknya bakalan ngebahas seru euforia Piala Dunia bareng kakak Ramdan YPC nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur dalam program acara Podcast Bola dengan topik euforia Piala Dunia tahun 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Saudara pendengar, sudah pukul 8 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih tetap setia bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Baik pendengar, kita ikuti podcast yang akan menghadirkan dialog interaktif Euforia Piala Dunia 2026 bersama Bung YPC, sportcaster, komentator bola. Dan dipandu oleh presenter andalan kami, ada Irma Suryani. Kita simak bersama, salam olahraga.
1: Pemirsa RRI, senang sekali berjumpa dengan saya Irma. Dan kali ini program Football Podcast ini dalam menyambut pesta sepak bola terbesar jagat raya, RRI hadir sebagai pemegang hak siar resmi kategori audio, dan di mana ini merupakan komitmen RRI untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok negeri. Dan yang pasti di episode pertama ini sudah hadir ya, saya sapa dulu nih, ada Kakak Dadang YPC.
2: Halo,
1: hai.
2: Irma. Apa kabar?
1: Baik, Kak Dadang gimana kabarnya?
2: Baik sekali, luar biasa.
1: Oke, okay. Yes, dan yang pasti Kak Dadang ini adalah seorang reporter, pengamat sepak bola dan juga komentator bola ya.
2: Siap,
1: di
2: siap.
1: Liga 2, kemarin yeah. Baru bawa Persipura ya.
2: Iya, lawan Persiku.
1: Lawan Persiku, wow. Boleh diceritain sedikit keseruan di Stadion Lukas NMB kemarin?
2: Iya, terima kasih Irma. Kalau untuk tensi memang berpengaruh sekali. Kita karena ikuti dari 3.000 penonton, naik 7.000, 7.000, 13.000, 13.000, 17.000, sampai ke ada di titik yang 32.000. Jadi bagaimana atmosfer penonton itu luar biasa sekali, merinding gitu.
1: Wow.
2: Dan itu terbaik lah ya.
1: Wah, keren. Dan yang pasti kita buat teman-teman yang di Jayapura, kita harus dukung Persipura Jayapura untuk menuju Liga 1 ya.
2: Ya, amin. Semoga.
1: Ya, semoga, dan harus bisa pastinya.
2: Iya. Kalau kita Okay. Kalau kita komentator tuh kadang-kadang harus netral
1: gitu. Oh, harus netral.
2: Iya.
1: Tapi dalam hati apa? Persipura ya?
2: Persipura.
1: Persipura Jayapura. Oke, ini kita ngobrolin masih seputar bola juga, tapi ini eventnya dunia begitu.
2: Okay.
1: Ya, Piala Dunia 2026. Kalau bicara soal Piala Dunia, apa sih yang pertama kali terlintas di benak atau pikiran Kak Dadang?
2: Kalau menurut saya Piala Dunia itu yang terlintas di benak itu energi. Jadi kadang-kadang banyak hal yang langsung tiba-tiba berhenti begitu.
1: Oke.
2: Okay. Misalnya situasi politik dan lain sebagainya. Jadi sepak bola kadang-kadang mengubah itu. Itu contoh kecil dari skala yang paling kecil. Semisal laga penentuan kemarin lawan Persiku, ada beberapa teman putar dari kota Jayapura. Kota Jayapura tuh sunyi sekali begitu.
1: Iya, betul.
2: Karena transfusi energinya tuh sudah pindah ke Lukas NMB, ke stadion begitu. Jadi dalam skala yang paling kecil saja seperti itu, apalagi ke skala yang lebih besar seperti Piala Dunia. Gitu.
1: Oke, jadi bisa disebut bola adalah bagian dari pemersatu bangsa ya?
2: Bisa jadi, bisa
1: iya,
2: jadi.
1: Iya, iya. Nah, seberapa besar sih dampak Piala Dunia ini buat dari kacamatanya Kak Dadang iya. ya, sebagai seorang penggemar sepak bola, Piala Dunia seberapa besar sih ngaruhnya di Indonesia, walaupun Indonesia tidak masuk ya, dan hampir nyaris masuk, tapi ternyata takdir berkata lain.
2: Betul.
1: Jadi kalau dari Kak Dadang gimana nih pengaruhnya di Indonesia sendiri?
2: Kalau pengaruh di Indonesia cukup besar ya, walaupun kita tidak masuk ke Piala Dunia. Begitu, kita sudah hampir tapi belum gitu. Kalau dulu tuh ada ingat ada iklan dulu tuh kapan ya Indonesia masuk Piala Dunia, dan sampai sekarang berbagai upaya dan mungkin kita belum beruntung untuk masuk ke sana. Tetapi kalau untuk dampaknya, Indonesia salah satu negara dengan fanbase supporter yang euforinya luar biasa juga begitu. Walaupun tidak terlalu menonjol di luar gitu, secara skala internasional, tetapi untuk euforia domestik di dalam negeri sendiri itu luar biasa. Jadi pengaruh Piala Dunia ke Indonesia juga pasti besar.
1: Besar. Gitu. Ini terbukti dengan sekarang ini udah mulai banyak yang jual jersey dari negara-negara yang nanti akan bertanding di Piala Dunia nih Kak.
2: Iya.
1: Oke, ini dan saya perhatikan ini udah menggunakan Jepang.
2: Kita Jepang.
1: Jepang asli. Jadi dukung Jepang
2: saya
1: atau gimana?
2: Dukung Jerman.
1: Oh, gimana sih kok pakai baju Jepang kok? Dukungnya Jerman.
2: Iya, kalau Jepang karena kita mewakili Asia. Jadi harus sekarang kalau di Asia kan ada ada beberapa negara yang dari Timur Tengah, tetapi kalau kita fokus lebih ke Asia lagi kan ada Korea Selatan, ada Jepang. Begitu Jepang juga menunjukkan progres yang luar biasa dalam sepak bola Asia begitu. Terakhir kan mereka kasih kalah Inggris.
1: Iya.
2: 1-0 kalau tidak salah begitu. Dan itu bagaimana Inggris ini kan biasa disebut sebagai lahirnya sepak bola kan dari Inggris begitu.
1: Iya.
2: Dan bisa dikalahkan begitu dari negara Asia seperti Jepang. Begitu. Tapi kalau saya sendiri Jerman.
1: Jerman.
2: Ya.
1: Wow, pemain favorit di Jerman?
2: Jerman kalau di tahun saya itu saya suka kipernya Oliver Kahn.
1: Oke. Okay.
2: Tetapi kalau untuk yang Piala Dunia 2026 ada pemain-pemain muda kan transisi kan, ada seperti Musiala dan lain-lain begitu. Tetapi untuk peluang kayaknya kecil sih kalau menurut saya, agak pesimis tapi.
1: Lah gimana sih?
2: Ya, karena banyak tim lain yang punya komposisi lebih bagus.
1: Oke,
2: gitu.
1: Oke. Okay, okay. Nah, kalau dari Kak Dadang sendiri ya melihat sebenarnya apa sih yang membedakan Piala Dunia dengan liga-liga lainnya begitu?
2: Kalau Piala Dunia itu, kalau liga lebih ke domestik begitu, ya. Dalam negara. Biasanya tuh dia punya, apa ya, dia punya auranya tuh beda begitu.
1: Lebih mahal ya?
2: Lebih mahal begitu. Kita lihat kalau Brasil itu banyak pemain-pemain yang sudah melanglang ke Eropa pun belum tentu bisa masuk ke komposisi atau skuad timnas begitu. Sampai harus mungkin pindah negara, bantu negara lain begitu. Dan itu bisa karena untuk membela negara itu seperti apa ya, pokoknya itu berbeda lah, dia punya jiwanya tuh ya seperti Indonesia begitu. Maksudnya kalau kita bela klub terus tiba-tiba dipanggil timnas itu seperti sesuatu yang ya mewakili negara begitu, siapa yang tidak mau begitu.
1: Wow, iya. Dan yang pasti kalau ngomongin soal Piala Dunia ya, di kota Jayapura sendiri ini fanatik Belanda.
2: Iya.
1: Nah,
2: Belanda Brasil
1: ya. Jadi kalau dari Kak Dadang sendiri ini melihat euforia Piala Dunia ketika di suatu tempat tertentu, contohnya kalau di Jayapura kan ya. Belanda, terus di Ambon juga kadang Belanda juga. Nah, kalau dari Kak Dadang sendiri melihat fenomena-fenomena seperti itu gimana menurut Kak Dadang tuh?
2: Kalau saya masih normal sih, yang penting jangan anarkis begitu. Tapi kan kadang-kadang kan ya potensi itu ada begitu. Kadang-kadang pernah misalnya macam kita pakai baju Spanyol lawan Belanda, tiba-tiba ada satu kejadian
1: Spanyol menang terus Belanda kalah.
2: Iya, ada Spanyol menang Belanda kalah dan tiba-tiba kita pakai baju tim lain terus macam Spanyol terus ketemu ke supporternya Belanda mau pinjam apa begitu korek atau apa begitu, mereka nggak mau kasih begitu. Itu sampai segitunya begitu.
1: Okay,
2: artinya padahal kita sama-sama bukan orang Spanyol juga begitu, dia bukan orang Belanda juga begitu, tapi ya impactnya sampai segitunya begitu.
1: Iya.
2: Terasa sekali.
1: Seharusnya kalau pinjam korek dikasih, yang jangan dikasih kalau minjem duit karena susah nagihnya ya.
2: Aduh, kasihan. Bahaya, itu bahaya.
1: Oke. Nah, kalau aku sendiri, Kak, aku tuh lebih ke Portugal.
2: Portugal.
1: Sekarang. Karena Italia nggak masuk.
2: Oh iya, aslinya Italia berarti.
1: Aslinya Italia, karena ingat banget di tahun 2006 kan Italia pemainnya gacor semua. Dan kalau nggak salah itu menang di 2006 Italia.
2: Iya, mereka ketemu Prancis di final. Itu kalau saya ingat saya itu yang penentuan tembakan terakhir penalti itu Grosso. Nah, itu sempat ada insiden Zidane menanduk apa dadanya Materazzi.
1: Okay.
2: Nah, itu cukup fenomenal juga sih.
1: Iya. Dan banyak pendukung Belanda tapi belum pernah ya. Semoga mungkin tahun ini.
2: Belanda tuh kadang-kadang dibilang itu apa, raja tanpa mahkota.
1: Raja tanpa mahkota. Oke. Nah, ini terkait dengan konten-konten RRI Kak Dadang ini salah satu pemegang hak siar juga untuk kategori audio, karena untuk visualnya dipegang oleh TVRI ya. Okay. TVRI jadi keren banget. Bagaimana Kak Dadang melihat peran RRI sebagai pemegang hak siar audio terestrial terkait dengan Piala Dunia 2026?
2: Kalau saya pertama apresiasi, artinya ada wadah, jadi bagi masyarakat atau para pendengar dimanapun berada pasti terbantu sekali begitu untuk bisa mengetahui informasi update terkait Piala Dunia, terkait informasi lainnya. Apalagi mengingat Piala Dunia ini kan dia menembus semua usia begitu. Jadi tidak perlu kita cari lagi ke tempat lain begitu. Kita bisa monitor lewat RRI misalnya, hal apapun sampai final ya?
1: Iya, sampai final.
2: Oh iya.
1: Sampai final dong, masa gak sampai final?
2: Good, kalau sampai final mantap, saya dukung sih.
1: Oke, dan mungkin kalau dari Kak Dadang sendiri ini terkait dengan bekerja juga di media, terus menjadi seorang pengamat bola, apa sih mungkin kritikan-kritikan ataupun saran dari Kak Dadang untuk RRI supaya nanti next bisa menyiarkan hal-hal yang positif terkait dengan Piala Dunia begitu?
2: Ya kalau saran, kalau kritik belum ada ya karena belum berjalan gitu. Kalau saran paling mungkin teman-teman di RRI selain memberikan informasi terkait perkembangan misalnya dari fase penyisian sampai final, mungkin harus juga diinformasikan terkait hal-hal unik apa lagi nih yang mungkin dari Piala Dunia, impact-nya apa nih kepada orang-orang. Kan bahkan kan Piala Dunia ada orang-orang yang tidak suka bola tetapi tiba-tiba jadi ini semacam musiman begitu. Sampai kalau tidak salah, kalau saya ingat di Jayapura tuh sampai dibentuk struktur kepanitiaan begitu. Misalnya ketua panitia fans Brasil, ketua panitia fans Belanda begitu. Itu kan gila begitu, maksudnya sampai membentuk struktur. Ini bisa jadi organisasi.
1: Wow. Oke, ini balik lagi soal Kak Dadang. Kak Dadang sejak kapan sih berkecimpung begitu di dunia sepak bola jadi komentator? Keren banget loh kemarin kita dengar di studio nih.
2: Iya, terima kasih Ir. Saya itu di 2019 saya sudah ada, saya masuk di Liga 1 waktu itu. Jadi dulu kan sebelumnya kan penyiar radio juga. Jadi saya tumbuh dari saya punya bapak juga orang RRI juga, begitu. Artinya saya tidak belajar lagi begitu. Artinya saya sudah belajar secara otodidak. Waktu saya bapak siaran, saya biasa tunggu di luar. Jadi ketika saya selesai sekolah, saya ada sempat masuk ke lingkungan radio lagi begitu. Jadi itu bermula tuh ketika saya berpikir bahwa kalau memang siaran ini jadi saya punya passion, saya harus ukur yang paling tinggi seperti apa. Makanya sempat ada pikir bahwa kayaknya jadi komentator bola, jadi kita diminta untuk fokus selama 90 menit, apalagi tanpa tandem begitu.
1: Iya, itu kan susah banget kan untuk menarasikan pergerakan bola ya.
2: Jadi
1: nama-nama pemain, aku tuh cuma tahu nomor punggung aja karena agak susah.
2: Jadi kadang-kadang itu ada ya kesulitan tuh, paling kalau pemain memakai baju yang agak kontras terus apa?
1: Iya.
2: Nomor punggungnya tidak terlalu kelihatan. Kadang-kadang kalau saya itu biasanya tuh lihat dari ciri-ciri fisik. Misalnya mereka pakai dua striker di depan, yang satu striker asing misalnya dari Afrika begitu. Misalnya kalau bola lari ke Neville nih kan misalnya orang dari pemain asing begitu. Jadi kita tidak perlu lihat nomor punggungnya begitu. Kita sudah tahu dari ciri-ciri fisik. Misalnya di kalau bola lari ke tengah, yang rambut kuning pasti Bima Ragil untuk Persipura begitu.
1: Iya.
2: Jadi kadang-kadang ya pertama kesulitan juga Ir. Jadi menjadi penyiar, menurut saya sudah pernah ada di
1: sudah lakoni.
2: Saya kira semudah itu menjadi komentator bola.
1: Ternyata
2: ribetnya, minta ampun. Okay. Jadi kadang-kadang kalau di briefing saya selalu bilang teman-teman yang orang kameramen, mereka saya bilang kalau kalian tembak ke langit ya saya bicara cuaca. Kalau kalian tembak ke tribun saya bicara penonton. Kalau kalian tembak ke lapangan saya bicara jalannya pertandingan. Okay. Kayak begitu.
1: Wow.
2: Ada beberapa hal juga yang kadang-kadang agak sulit juga. Misalnya,
1: contoh ya.
2: Pergantian pemain dalam skala yang banyak, besar begitu.
1: Okay.
2: Misalnya dua tim, Persipura tarik 4 pemain, dari lawannya tarik 4 pemain, dan saya harus melakukan.
1: Dan waktunya berdekatan begitu.
2: Tidak bisa berhenti karena karena berjalan, dia punya durasinya jalan begitu. Tidak boleh, voice-nya tidak boleh kosong begitu. Jadi kadang-kadang yang paling saya ingat itu di match pertama, saya sudah tidak open mic sekitar 5-6 tahun, saya kembali. Dan kita ada di zaman yang netizen bisa maki kita kapan saja, setiap detik begitu. Kalau kita salah langsung dimaki begitu. Ini komentator Tarkam, komentator ini dan itu. Setelah match itu, penanggung jawab Om Happy datang ke saya, dia bilang, kalau apa kamera yang rusak, kita bisa perbaiki, kita bisa marah, tegur begitu orang ini, kabel apa. Tapi kalau misalnya komentator, kita tidak bisa apa-apa, jadi kok evaluasi kok diri sendiri begitu. Jadi ya kita evaluasi, nonton lagi match full, review, begitu, belajar. Saya pikir tidak ada yang tidak bisa begitu. Jadi sampai di diberikan ultimatum juga sama liga begitu. Kita kan dipantau sama liga begitu.
1: Ketat
2: begitu. Jadi akhirnya diberikan kesempatan match kedua, ketiga sampai yang kemarin lawan Persiku aman.
1: Wow, tapi untuk proses belajarnya sendiri itu seperti apa sih?
2: Saya punya referensi itu bukan dari komentator Indonesia.
1: Oh, okay.
2: Saya ambil dari komentator Liga Inggris, namanya itu Peter Drury.
1: Okay.
2: Jadi bagaimana dia bisa secara emosional itu, dia punya nada itu mengantar penonton begitu, dari lini pertahanan masuk di tengah ke sayap kiri, sayap kanan, sampai klimaksnya tuh intonasinya naik pas gol begitu. Makanya saya kemarin masuk transisi sama-sama dengan Rahmat Darmawan. Coach RD masuk, saya masuk menggantikan komentator sebelumnya. Bukan saya mendiskreditkan komentator sebelumnya, kurang baik tidak, itu

0: Lihat euforia, apalagi kemarin penonton dari Persipura sendiri yeah. untuk melihat pertandingan Persipura di Lukas NMB itu stadionnya sampai full.
1: Iya, full.
0: Itu pasti kan secara nggak langsung membuat Kak Dada,
1: Betul.
0: Itu gimana tuh Kak?
1: Jadi biasanya tuh 30 menit sebelum match itu saya biasa dengar lagu-lagu yang beat up.
0: Okay.
1: Lagu-lagu yang beat up jadi mempengaruhi kita punya, kita harus happy.
0: Benar.
1: Harus senang, mood. Jangan... mau jadi komentator sebelum match baru ada baku marah dengan pacar, ada baku marah dengan mai tua, itu bisa merusak konsentrasi. Jadi seminimalisir itu dikurangi begitu. Jadi harus happy. Jadi kalau kadang-kadang saya ribut begitu atau macam ribut dengan orang, saya bilang jangan dulu ya, nanti habis Persipura dulu begitu.
0: Okay.
1: Jadi kadang-kadang itu berpengaruh. Jadi butuh waktu tenang, gugup juga. Jadi kadang-kadang
0: wajar. Mah ya.
1: Kemarin kan misalnya lawan Persiku ya, kan ya. Krusial sekali.
0: Betul.
1: Jadi ada masukan dari teman-teman dari room control, ini komentator gugup kah? Kayak gitu. Saya bilang
0: serius, ya. Masa sampai bisa terdengar itu?
1: Ah, tidak, ini waktu kita briefing.
0: Oke, oke.
1: Jadi saya bilang manusia lah, saya bilang gugup itu biasa gitu. Cuma bagaimana untuk kita tetap, ya saya pikir kita kerja. Yang kita apa yang berikan di sini adalah jasa, harus profesional. Orang yang bayar kan tidak mau peduli soal itu, harus tampil maksimal, ya kita maksimal begitu. Jadi saya biasa agak berbeda waktu di Liga 1 yang di Mandala dengan di NMB. Kalau di NMB ini saya biasa mungkin ini penting juga nih.
0: Okay.
1: Mungkin kita harus lebih peka. Jadi kita berani untuk berbicara, untuk request, untuk kita punya kenyamanan. Jadi saya bilang, Om Happy, saya bilang saya harus nyaman begitu. Makanya komentator tuh diberikan kenyamanan yang ekstra begitu.
0: Iya, terkadang kan kita mau bilang nyaman, mau sesuai dengan kita, kadang kan gak enak.
1: Ah. Betul. Jadi audio, kekuatan yes. audio itu bisa mempengaruhi visual begitu.
0: Okay.
1: Jadi visual itu biarpun visual tidak maksimal, jangan audio bisa bantu agar maksimal. Audio itu punya peran itu luar biasa sekali begitu. Iya. Makanya ketika match mulai, sebelum match saya biasa ada komunikasi sama orang di control room. Saya biasa bilang kita biasa cek untuk stabilkan, kombinasikan suara komentator dengan suara ambience penonton gitu.
0: Iya.
1: Saya biasa bilang coba kasih naik penonton sedikit, kasih naik sedikit. Komentator audio kita harus kasih balance dulu, kasih enak. Jadi kalau macam lihat di reels atau di klip-klip, jadi kan kalau suara saya terus dengan penonton seperti saya jadi apa pemandu sorak begitu untuk penonton. Jadi ya itu penting sekali, dan teman-teman tim kerja harus buat nyaman begitu, dan mereka berikan kenyamanan itu akhirnya bisa dari kita pertama banyak kritikan, banyak hujatan akhirnya jadi kalau buka di TikTok biasa misalnya di akunnya Indosiar Sport atau Video Sport kadang-kadang ada banyak komentar-komentar netizen bahwa promosikan ke Liga 1 yes. Tapi itu kadang-kadang bukan
0: setuju
1: tapi kalau baca komentar-komentar seperti itu kadang-kadang saya skip gitu. Jangan terlena dengan pujian begitu. Kadang-kadang yang orang kritik itu yang justru jadi kita punya evaluasi sih.
0: Tapi melihat mungkin kritikan-kritikan mungkin kan ada juga yang berdasarkan dengan iri hati, dengki ya. Nah itu kalau menurut Kak Dadang sendiri melihat head comment ataupun mungkin orang yang sebenarnya pada dasarnya gak suka aja gitu. Nah itu gimana cara Kak Dadang untuk menanggapi ataupun melihat seperti itu Kak?
1: Ya kadang-kadang saya juga kaget. Saya punya akun kan saya agak privacy begitu. Yeah. Terus tiba-tiba saya menerima tawaran yang tiba-tiba harus tampil. Kok tampil di publik dan kok punya kolom komentar tuh terbuka dan kok siap untuk dihujat kayak begitu. Itu kaget. Pertama tuh kaget, terus saya lihat komentar-komentar negatif seperti itu. Kadang-kadang saya marah, saya mau balas juga, mau ini.
0: Tapi
1: kadang-kadang saya harus lihat komentar secara keseluruhan. Misalnya 90% mereka positif, terus 10% negatif. Saya pikir kita fokus. Kalau bukan liga yang tegur, begitu kita masih dalam kategori aman begitu. Kalau netizen itu biasa sih.
0: Biasa,
1: presiden ya. Juga dikritik biasa iya, juga, betul. Apalagi kita yang hanya debu dan
0: debu dan apa? Angin, debu dan angin. Oke, ini terkait soal audio. Nah, ya. Kan banyak sekali ada siaran highlight dari bola juga ya. Yang memang di

0: ditampilkan di berbagai macam media online ya. Yeah. TikTok paling banyak ya, Kak. Yeah, nah, ini terkait di era digital sekarang, menurut Kak Dadang, apakah siaran radio ini kan kita hak siarnya cuma audio nih ya. Nah, kalau menurut Kak Dadang tuh masih relevan gak sih untuk para pendengar begitu untuk menikmati siaran bola dalam bentuk audio?
1: Audio.
0: Yes.
1: Kalau dalam bentuk audio memang kita lihat juga sih, maksudnya dia punya wilayah tersebut secara apa ya, geografis wilayah. Betul. Begitu. Kalau berbicara tentang bagaimana animo pecinta sepak bola dalam untuk di lingkungan audio ini, kalau di Papua saya kira masih relevan, apalagi misalnya dari ada kan banyak kampung-kampung yang belum menjangkau. Yes. Begitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa di wilayah perkotaan, kalau ini kan tergantung siarannya.
0: Betul.
1: Begitu.
0: Betul. Siapa tuh lagi kerja bawa mobil kan nggak bisa nonton.
1: RRI kan punya kualitas itu, artinya secara kualitas audio penyiar-penyiarnya juga kan profesional. Jadi
0: terima kasih loh.
1: Pasti dikemas dalam apa ya, dalam konten yang berkualitas. Dan bukan hanya di daerah-daerah yang jauh dari kota, tetapi misalnya saya bawa kendaraan, biasa selalu dengar RRI. RRI selalu punya siaran-siaran yang luar biasa, enak juga, tidak bosan juga, lagu-lagunya bagus, penyiarnya juga komunikasinya enak, itu bisa, sangat bisa sekali.
0: Oke, dan masih relevan juga ya, karena banyak kalau di kota Jayapura ataupun di Papua sendiri kan banyak daerah-daerah memang yang tidak ada terjangkau dengan televisi begitu ya. Oke, kalau Kak Dadang sendiri, dulu kan RRI itu pernah menyiarkan jalannya pertandingan Persipura ya dulu ya di Liga 1, pernah gak sih dengar siaran bola?
1: Dari Persipura, RRI.
0: Ya dari RRI.
1: Saya dengar siaran bola dari RRI itu waktu saya kecil.
0: Umur?
1: Dari saya kelas 3 SD.
0: 3 SD?
1: Kelas 3 SD, kelas 4 SD, sempat saya ikut. Saya punya mama, kita pindah SD di Koya. Mm-hmm. Koya kan jauh. Itu biasanya tuh radio diputar tuh satu, apa speakernya tuh diputar satu kampung begitu, semua dengar. Jadi, kalau menurut saya bagus sih, maksudnya untuk RRI dalam, maksudnya siaran bola, dan siapa ya dulu ya, penyiar-penyiar dulu siapa?
0: Pak Taufan, terus
1: Jack
0: ada
1: siapa?
0: Ya.
1: Om Jack Andiri,
0: betul.
1: Itu lebih susah sebenarnya, kalau menyiarkan secara audio begitu.
0: Iya juga.
1: Betul, kalau visual kan kita angkat ini aja kan, ini orang tahu ini kertas.
0: Iya.
1: Kalau audio kan harus segi empat, harus mendeskripsikan agar orang mengerti bahwa ini kertas begitu. Dan dalam sepak bola sama begitu.
0: Oke, nah kalau Kak Dadang sendiri apa sih keunikannya waktu mendengar siaran bola melalui audio itu apa sih yang...
1: Penasaran.
0: Oke.
1: Penasaran. Uh-uh. Itu yang menjadi poin pentingnya di situ adalah bagaimana komentator, kekuatan komentator.
0: Iya, setuju.
1: Komentator. Kadang-kadang itu sudah mulai apa, volumenya sudah naik, sudah mulai apalagi kalau sudah masuk di area kotak penalti kan. Segera gerak-gerakan nanti diam lama, kita sudah pikir gol, tahu-taunya ternyata
0: akhirnya
1: draw, begitu.
0: Berarti untuk menjadi seorang komentator bola tuh perbendaharaan katanya harus banyak ya.
1: Iya, harus banyak referensi. Iya. Misalnya kalau sebelum match main, harus prepare kayak gitu.
0: Istilah-istilah bola, kasih tahu dong istilah-istilah bola yang mungkin banyak penonton kita ataupun pendengar kita yang agak ini apa artinya selama ini kan agak wah ini komentator ngomong soal kemarin kadang-kadang ada sebutkan skor masih kacamata. Ini kan dibayangin orang kan. Wah kacamata, kalau misalnya dia bisa menangkap itu kacamata berarti bulat masih 0-0. Oh. Nah itu istilah-istilah itu dapatnya dari mana atau memang sendiri kah
1: sendiri,
0: atau mungkin
1: sendiri,
0: melihat?
1: Iya. Jadi kadang-kadang misal saya bilang, baik para pemirsa dimanapun Anda berada, telah hadir di Stadion Lukas NMB, puluhan ribu pendukung Persipura Mania sebagai pemain ke-12 hadir langsung untuk mentransfusi energi kepada tim kebanggaan mereka Mutiara Hitam. Jadi kadang-kadang ada kalimat atau kata-kata seperti itu kadang-kadang itu kita terlintas saja begitu.
0: Oke, spontan begitu langsung ada.
1: Kembali lagi ke Peter Drury tadi. Dia komentator yang bisa masukkan nilai apa diksi-diksi puitis ke dalam sepak bola begitu. Dia punya yang paling terkenal itu misalnya yang ketika Ronaldo isi gol waktu di Liga Inggris dan lain sebagainya. Itu jadi dikombinasikan begitu. Jadi bukan hanya memberikan edukasi pemahaman kepada penonton terkait jalannya pertandingan. Tetapi ada hal-hal lain yang misalnya kalau ada pemain yang ulang tahun harus tahu.
0: Kayak, oh serius?
1: Iya.
0: Wow, jadi spesial banget sih komentator kita yang satu ini. Iya, luar biasa.
1: Agak kompleks kalau jadi komentator. Satu kadang-kadang mau menyerah juga sih di awal-awal. Okay, gitu. Okay. Kadang-kadang, tapi ya belajar terus pikir sudah masuk ke sini sudahlah gas terus kayak gitu.
0: Oke, kalau misalnya kita latihan, kita nonton pertandingan yang sudah berlangsung terus kita nonton sendiri dari YouTube gitu ya, contoh misalnya seperti itu terus kita ngomong sendiri, itu bentuk latihan enggak sih, Kak?
1: Itu bisa juga. Okay. Metode itu dipakai untuk latihan. Tapi saya jarang, saya bingung juga begitu. Saya kalau latihan saya biasanya referensi untuk biasa cari komentator-komentator kalau bukan dari Peter Drury atau dari highlight match-match Liga Indonesia terus bagaimana mereka mengantarkan. Saya ini bukan yang fanatik sekali untuk ini, tapi karena memang saya pikir itu pekerjaan, jadi makanya kita ini harus masuk mendalami untuk menyesuaikan, beradaptasi dengan lingkungan di situ begitu. Saya pikir bisa, Irma juga pasti bisa.
0: Belum ada ya komentator ini ya, perempuan ya untuk running bola gitu, belum ya di Indonesia?
1: Belum ada juga.
0: Belum ada?
1: Belum ada. Ya siapa tahu Irma bisa. Dan juga
0: kadang-kadang mempromosikan aku ini kata komentator profesional loh. Jadi nanti aku belajar deh. Aku tinggal hafal nama-nama pemain tuh susah loh, Kak. Iya. Hafalin nama-nama pemain.
1: Jadi kalau misalnya Persipura main biasanya ada dua kertas formasi.
0: Biasanya
1: Persipura dan lawannya gitu kan. Jadi kalau untuk sekarang itu setiap macam Persipura main itu saya sudah pegang Persipura punya kertas formasi lagi.
0: Oh, karena udah hafal.
1: Saya sudah hafal dari lapangan sampai bench yang duduk. Official semua sudah hafal. Jadi yang tugasnya tuh cuma hafal yang tim lawan sih.
0: Wow, keren banget. Nanti deh aku coba ya, kadang ya, siapa tahu gitu kan. Agak malu memang, tapi susah sih soalnya untuk menarasikan jalannya pertandingan, apalagi suara tuh harus temponya tuh. Tapi kadang keren sih, mantap banget kemarin. Dan nextnya nanti bakal ini ya, bakal ada babak playoff. Kadang masih lanjut atau gimana?
1: Kalau untuk playoff, kita belum tahu, kita masih standby. Tapi kalau untuk liga kita sudah selesai begitu. Itu nanti kembali ke liga. Tapi kalau untuk playoff besok yang saya dengar nanti teman-teman dari Indosiar nanti mereka yang ambil alih karena dalam sistem mungkin kontraknya seperti itu.
0: Okay. Tapi jadi ditunggu aja begitu ya. Yeah. Okay, ini Piala Dunia 2026 ini banyak teman-teman di Jayapura ataupun masyarakat yang ada di kota Jayapura sudah memprediksikan siapakah yang akan menjadi juara di tahun 2026. Ini nama Belanda ini cukup disinggung banyak, cuma banyak juga yang mungkin, wah Belanda tadi
1: mahkota.
0: Iya, raja tanpa mahkota karena sudah 3 kali hampir masuk untuk memegang Piala Dunia tapi akhirnya gagal.
1: Betul.
0: Terus ada juga yang memprediksikan Argentina sebagai juara bertahan kemarin ya. Ada juga Portugal karena diyakini bahwa Cristiano Ronaldo akan menjadi karena dia akan diprediksi bahwa itu adalah permainan terakhirnya untuk di Piala Dunia. Nah, kalau Kak Dadang sendiri nih. Siapakah tim mana?
1: Piala Dunia seru karena untuk 2026 ini kan main di 3 negara.
0: Yes.
1: Kanada, Meksiko, sama Amerika. Terus ini menjadi laga yang cukup unik juga karena ini menjadi transisi generasi begitu. Jadi Messi dan Ronaldo kan ini menjadi event akbar terakhir ya mereka di Piala Dunia. Dan juga yang menarik adalah bagaimana pemain-pemain muda nih yang sudah berada dalam usia matang mereka akan menunjukkan juga begitu. Menunjukkan tadi Irma bilang bahwa Argentina luar biasa, apalagi mereka kan ada kombinasi pemain muda dan pemain senior dan lain sebagainya. Kalau saya Jerman, tapi saya agak pesimis dengan Jerman.
0: Kadang-kadang gimana sih?
1: Yang saya mungkin lihat
0: harus
1: yang,
0: yakin dong.
1: Ya harus yakin ya.
0: Iya harus yakin, oke. Satu, dua, tiga.
1: Prancis.
0: Wah, bukan karena Mbappe ya?
1: Karena Mbappe juga, tapi mereka punya kualitas pemain secara komposisi tim itu merata begitu.
0: Oke.
1: Agak jagoan-jagoan juga dari lini depan. Misalnya ada M. Turam, Mbappe, terus ada Dembele yang kemarin baru dapat Ballon d'Or begitu. Dan di sepak bola misalnya di Eropa pun mereka pemain-pemain yang di tim-tim besar dan juara begitu. Jadi kalau kembali ke negara mereka hanya butuh chemistry saja sih.
0: Oke, itu Prancis. Akan berhadapan dengan negara mana? Ayo. Pusing kan?
1: Prancis. Yeah. Kayaknya kalau yang ideal menurut saya Brasil sih.
0: Ya. Tapi sorry Benzema
1: Brasil. Ya, ada Portugal dari.
0: Jangan dong, Portugal dong. Ah.
1: Kongo juga masuk.
0: Iya, Kongo masuk.
1: Aduh, itu saya belum hafal nama-nama pemain.
0: Wah, itu keras-kerasnya pasti bakal seru banget. Tapi momen nonton Piala Dunia kemarin tahun 2022 apa sih momen seru gitu nonton bersama keluarga ataukah punya momen-momen spesial enggak sih pada saat Piala Dunia lalu ke Dadang?
1: Iya, momen spesial itu saya nonton di salah satu komplek di Perumnas 3, kita layar lebar dengan teman-teman, kita pakai baju Jerman semua dan Jerman kalah, begitu. Itu hati itu berkecamuk.
0: Ih, asik berkecamuk nggak tuh?
1: Tahu nama stadionnya Manchester United tidak?
0: Nggak tahu tuh.
1: Theater aku. Of Dream.
0: Oh, Theater of
1: Kenapa
0: Dream.
1: Kenapa namanya okay. Theater of Dream?
0: Kenapa tuh?
1: Dalam sepak bola itu, dalam seni teater itu yang tertinggi begitu.
0: Oh.
1: Jadi itu seperti sebuah pertunjukan yang bisa membawa kita masuk dalam mood emosi, gugup, tegang. Jadi ya itu sepak bola tuh punya warna yang luar biasa begitu.
0: Jadi waktu kalah itu perasaannya
1: Hancur.
0: Untung, wih, serius?
1: Untung taruhan. Tapi hancur, ya sudahlah, ya. Biar sudah.
0: Oke, jadi tetap ya mendukung Jerman. Ini banyak juga nih di RRI Jayapura banyak yang mendukung Jerman. Ada Jerman, ada Argentina, ada Portugal juga, ada Brasil juga.
1: Iya.
0: Ya, semoga Portugal juara ya di Piala Dunia tahun 2026. Kalau juara, ini bisa dijadikan ini potongan TikTok ya, juara 2026.
1: Prancis.
0: Oke, nah kalau momen selain itu kalau dari kadang-kadang sendiri lebih milih nonton bareng sama keluarga, teman atau sendiri biar nggak gampang sakit hati gitu. Ini kan ini ya nextnya siapa tahu kan. Yeah. Biasa kan kalau tim kebanggaan kita kalah kan itu dibulinya satu bulan.
1: Yeah.
0: Nah itu gimana tuh? Ini untuk jaga-jaga aja.
1: Iya. Yeah. Memang fenomenal juga sih kalau bicara tentang fans-fans yang fanatik, apalagi kalau sudah misalnya sudah emosi itu diluapkan ke media sosial kan, akhirnya orang tahu orang ini pendukung Jerman, pendukung Belanda begitu. Jadi kadang-kadang kalau kita berkuar, wis itu biasanya kan saling hina yang agak berlebihan kan, kayak gitu. Tetapi kalau menurut saya kalau untuk nonton dengan teman-teman lebih enak sih,
0: lebih seru ya.
1: Lebih seru itu kadang-kadang emosinya tuh lebih keluar begitu.
0: Pernah sampai ini gak berantem gitu kayak kita gak cocok nih berteman lagi?
1: Kalau berantem tidak sih.
0: Oh itu cewek, lebih ke cewek sih.
1: Iya sih kalau mungkin cewek iya. Tapi kalau kita kayaknya kecewa tuh pasti, sangat kecewa. Terus yang paling tidak enak tuh karena itu teman-teman kan sering hina-hina gitu kan.
0: Iya betul.
1: Makanya ya sudah kita diam aja.
0: Jadi menanggapi itu diam ya.
1: Kita diam aja.
0: Jangan-jangan pernah membuli juga nih pada saat Jerman menang terus kadang membulinya juga luar biasa kali.
1: Oh jelas.
0: Iya. Oke.
1: Kalau kita bisa dihina, kenapa kita tidak bisa membuli?
0: Iya itu dalam taraf ini ya yang wajar ya, gitu. Jadi kalau sampai untuk anarkis kayak
1: tidak. Jangan. Itu nanti berhubungan dengan pihak kepolisian ya, aparat.
0: Pihak berwajib. Pernah konvoi enggak untuk Piala Dunia?
1: Pernah.
0: Dari mana ke mana tuh, coba ceritain.
1: 2010 kalau tidak salah, waktu itu Spain juara 1 ketemu Belanda, itu Belanda kalah lagi di final itu 1-0. itu konvoy dari Wayne keliling Jayapura, mm-hmm. dan itu seakan-akan seperti kita nih warga negara Spanyol begitu. Itu waktu itu saya ikut ini, saya ikut teman-teman yang Spanyol karena saya punya tim sudah gugur, mm-hmm. jadi saya pakai baju Spanyol begitu ikut. Itu konvoy seru, itu luar biasa, rame lagi, saya suka.
0: Oke, okay. Baiklah kalau begitu ya, seru banget obrolan kita ya di podcast kali ini teman-teman yang ada di sini ya. Jadi dukung tim favorit kamu, yang pasti jangan ada ribut-ribut ya, yeah. Jangan ada hal-hal anarkis. Yang anarkis ya. Apalagi ya kalau berkomentar di media sosial wajar, tapi jangan yang sampai yang
1: over lah ya.
0: Betul, jangan sampai ada head-head komen aja gitu ya. Jadi Piala Dunia yang masuk final nanti Jerman dan ayo masih bisa dirubah ya. Masih bisa dirubah.
1: Belanda dan Prancis.
0: Belanda
1: sorry.
0: Ayo,
1: Prancis dan Brasil.
0: Lah, Jermannya tadi Kakak pilih Jerman, gimana sih berubah-berubah nih?
1: Iya, saya Jerman, tapi kalau saya lihat komposisi tim,
0: iya.
1: Kalau saya lihat ya komposisi iya. tim kayaknya nanti Prancis dengan Brasil yang nanti ketemu di final.
0: Wih, seru banget Prancis dan Brasil. Kalau aku ya, kalau aku Portugal
1: dan Kongo. Oh, gua tidak.
0: Portugal, aduh Italia enggak masuk lagi aku Portugal dengan aduh susah milih ya. Memang kalau ditanya tuh susah ya, Mas. Portugal dengan Jerman.
1: Okay.
0: Dan pemenang Piala Dunia tahun 2026 adalah Portugal.
1: Woi, bahaya. Manusia ini dari masa depan kapan ini?
0: Ya, aku sudah ini. Kemarin aku sudah ke gunung. Gunung Cyclops.
1: Apa?
0: Oke, terima kasih Kak Dadang kehadirannya okay. di Football Podcast ya, dalam momen event Pesta Bola RRI. Ya. Dan yang pasti mungkin terakhir apa pesan untuk pendengar RRI yang akan menikmati Piala Dunia 2026? Silakan Kak Dadang.
1: Ya, terima kasih Irma. Mungkin pesan saya kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada dalam menuju Piala Dunia 2026 ini, silakan pilih tim Anda bebas begitu. Silakan mendukung, dan saya pikir kita akan memiliki euforia yang sama walaupun berbeda tim. Namun seperti yang tadi saya dengan Irma sudah sampaikan, kita tetap menjadi fans yang baik, fans yang tertib, yang tetap menjaga keamanan, ketertiban, hindari hal-hal yang sifatnya anarkis, saling berbenturan satu dan yang lainnya, dan kita sama-sama mendukung penuh terselenggaranya event akbar Piala Dunia 2026 dengan baik. Dan terima kasih untuk LPP RRI Jayapura sebagai salah satu media untuk menyalurkan jalannya seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia 2026, dan kita harus dukung. Pokoknya intinya semangat dan bravo olahraga.
0: Oke, okay. Dan yang pasti intinya Portugal.
1: Ah, iya.
0: Juara 2026.
1: Portugal ada Ronaldo soalnya.
0: Iya. Ini adik perempuan ya. Oh,
1: kelihatan. Dari mukanya kelihatan.
0: Terima kasih Kak Dadang, dan nanti akan berjumpa lagi dengan episode-episode lainnya dalam program acara Football Podcast Pesta Bola hanya di RRI. Saya Irma ya. Ya. Ada Kakak Dadang. Sampai jumpa.
1: God bless you.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Balik lagi di frekuensi terbaik kamu, 90,1 MHz teman Rodoa. Tadi telah kita ikuti bersama ya, siaran podcast bola yang dipandu oleh kakak Irma Suryani ya. Dan juga menghadirkan narasumber ada kakak Ramdan YPC selaku komentator sepak bola Championship Liga 2 Indonesia ya. Yang mana membahas terkait euforia Piala Dunia 2026. Ngomong-ngomong kalau euforia Piala Dunia 2026 nih teman Perdua, menurut kamu hal-hal menarik dan juga euforia-euforia apa yang sudah mulai terasa di Kota Jayapura bahkan di Indonesia teman Perdua? Pasti banyak ya. Dan apa tim kebanggaan kamu untuk Piala Dunia 2026? Seperti kakak Dadang tadi ya, lebih memilih Jerman tapi memprediksi bakalan Prancis ya, bakalan ketemu Brasil di final. Kalau kakak Irma, Portugal bakalan juara dan pastinya di final Portugal bakalan ketemu Jerman. Wow, tapi kalau Hein beda teman Perdua. Ayo, pasti pendukung setia Brasil ya. So, dari kecil memang udah suka dengan Brasil ya teman Perdua. Jadi kalau ngomong-ngomong soal euforia sepak bola di Indonesia, bahkan di Kota Jayapura sendiri, Hein tuh selalu hadir di fans club Brasil teman Perdua. Di mana pokoknya Hein rasa fans klub Brasil itu merupakan rumah sendiri ya. Karena di situ semua pecinta, semua fans, penggemar berat Brasil ada di situ. Dan ngomong-ngomong, kalau bicara soal euforia Piala Dunia, teman Perdua, kira-kira tim kebanggaan kamu di satu negara, misalnya di Brasil, itu pemain kesukaan kamu siapa? Kalau Hein pastinya ada The Legend ya. Pele, ada Ronaldo, ada Rivaldo, ada Cafu, ada Kaká, ada Rivaldo ya. Ada Robinho pemain muda juga ya. Tapi kalau untuk yang Hein paling suka kalau nonton melihatnya bermain yaitu Pele, itu di zamannya. Setelah itu ada Ronaldo yang dimana striker legendaris, de fenomeno yang memang sangat gesit sekali pergerakannya ya. Ada juga bek tangguh ya, Roberto Carlos, dan pokoknya masih banyak lagi. Kalau bicara-bicara soal Brasil, Hein jagonya teman Perdua. Kalau kamu teman Perdua, kira-kira tim kebanggaan kamu apa? Yang pastinya seperti kata kakak Ramdan tadi, kita tetap jaga sportivitas dalam menonton sebuah pertandingan ya. So teman Perdua, selepas dari podcast bola, Hein akan hadirkan lagu-lagu terbaik ke ruang dengar kamu di suasana pagi hari ini.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Masih dari Kabupaten Tasikmalaya nomor 2 Apel 3 Jayapura, teman berdua masih bareng Heini yang terus menemani teman berdua di suasana pagi hari ini. Dan teman berdua selepas dari podcast bola ya, dan juga beberapa lagu sudah Heini hadirkan ke ruang dengar kamu dan sudah mengantarkan kita tepat di pukul 8 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur, yang pasti masih dengan Heini yang masih hadir dengan lagu-lagu terbaik teman berdua. Dan sekedar informasi juga buat teman berdua ya, setelah pukul 8 nanti di pukul 10 juga masih ada podcast bola yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar kamu teman berdua. Jadi pastinya buat kalian semua yang lagi beraktivitas di hari ini, selamat beraktivitas ya. Kalau lagi WFH, selamat WFH di rumah aja ya. Dan buat teman berdua pastinya terhibur selalu dengan lagu-lagu terbaik dari studio program 2 RRI Jayapura. Dan buat teman-teman karyawan-karyawati LPP RRI Jayapura serta Dharma Wanita ya, dan juga pimpinan LPP RRI yang lagi melakukan kerja bakti di halaman LPP RRI Jayapura, selamat melakukan aktivitas ya, selamat bekerja bakti pastinya. Dan juga terhibur selalu dengan lagu-lagu terbaik dari studio program 2 RRI Jayapura.

0: PHDI for Yay Info. Angetin belanjaan aku. Ini
1: apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana
0: tuh,
1: sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Oh, iya.
0: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga, saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya, saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya?
0: Oh.
1: Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI, for Yay Info.

Masih dari kawasan Tasengga Pro nomor 23 Jayapura. Nah, teman Pro 2 tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur ya. Hen akan menghadirkan sepadah ke ruang dengar teman Pro 2 di suasana pagi hari ini. Dan kita akan membahas terkait lingkungan hidup teman Pro 2. Kira-kira peran anak muda untuk lingkungan hidup seperti apa? Bakalan Hen ulas ke ruang dengar teman Pro 2 di suasana pagi hari ini. Tetapi sebelumnya beberapa lagu dulu ya. Dihadirkan untuk menemani kamu yang lagi beraktivitas ya, buat kamu yang lagi mungkin lagi kerja bakti atau lagi mengemudi ya, mengendarai kendaraan kamu yang menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2 ya. Buat kamu yang mengendarai kendaraan kamu, hati-hati di jalan ya. Dan pastinya buat kamu yang mungkin di pagi hari ini sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk nonton bola nanti, pastinya tetap semangat. Persipura pasti menang ya.